0: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Set for the kitchen. Let's go.

Teman Prada di mana pun kamu berada, di menit ke 22 bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita selanjutnya dengarkan akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Prada 2 kita akan dengerin lagu dari daerah Palu bersama The Box dengan lagunya Tadulako.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppr2fm.
1: Teman terbaik kamu. Radio FM.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Terima kasih masih bersama 92 Mikas. Dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan 92 Mikas di kesempatan siar hari ini. Teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi secara resmi telah memblokir akses situs website www.polimarket.com. Hal tersebut di samping Direktur Jenderal disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD Alexander Sambar. Diungkapkan Alexander bahwa pemblokiran itu dikarenakan platform memfasilitasi taruhan berbasis uang untuk suatu hasil kejadian tertentu. Meski dikemas dengan prediction market tak seperti menggunakan teknologi blockchain maupun aset kripto, namun hal itu dikategorikan sebagai judi online atau judol. Untuk itu, Dirjen PRD menuturkan bahwa pemerintah melalui Kemkomdigi harus mengambil langkah tegas dengan melakukan pemblokiran. Sebab ia menilai aktivitas yang terjadi di situs tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website

0: di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Teman Brando, di mana pun di kamar Brando ya. Pukul 9 lebih 2 menit dan hujan saat ini mengguyur kota Tahuna ya. Dan teman Brando, tetap semangat dengan tugas dan aktivitas di hari ini, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu ya, di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Masih bersama Kanci, teman di kamar, teman Brando di hari ini dengan beberapa informasi bersama website rri.co.id. Nah, teman Brando, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menyusul perakiran cuaca dari BMKG yang menunjukkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan kesiapsiagaan di tingkat daerah menjadi langkah penting guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir. Menurutnya, dampak cuaca ekstrim dengan durasi hujan yang panjang telah terlihat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan banjir yang merendam 35 rumah warga serta dua fasilitas pendidikan, yakni SD Mulyorejo 1 dan SMP 4 Cepu di Desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu. Meski genangan banjir di Blora dilaporkan berangsur surut, BNPB mengingatkan bahwa kondisi atmosfer saat ini masih sangat dinamis. Di satu sisi, sejumlah daerah masih berpotensi diguyur hujan lebat, sementara wilayah lain mulai memasuki musim kemarau. Karena itu, BNPB meminta kesiapsiagaan tidak hanya difokuskan pada ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim, tetapi juga terhadap potensi bencana hidrometeorologi kering seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. BNPB juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, BPBD, pemerintah daerah maupun pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.
1: Search for what else that you think is

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: How do I tell you I need you?

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.

Meradua di mana pun kamu berada. Kimi Antonelli yang memenangi seri balapan Formula 1 Grand Prix Kanada 2026 pada Senin tanggal 25 Mei 2026 berhasil itu memperlebar keunggulannya di puncak klasemen sementara musim ini menjadi 43 poin. Pebalap Mercedes tersebut meraih kemenangan setelah rekan setimnya, George Russell, gagal menyelesaikan lomba di sirkuit Gilles-Villeneuve Montreal tersebut. Russell mengalami gangguan pada unit daya mobilnya saat balapan memasuki lap ke-30. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id. Come on in and design the crew.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

Waspada. Waspada. Demam berdarah dengue, demam hemorrhagic fever, dan chikungunya. Bersihkan lingkungan Anda agar terbebas dari jentik nyamuk demam berdarah, malaria, dan chikungunya. Lakukan gerakan 3M, menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, WC, drum, dan lain-lain. Menutup rapat tempat penampungan air seperti gentong, tempayang, dan lain-lain. Mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Dan lakukan 8 tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk. Membunuh jentik nyamuk demam berdarah di tempat air yang sulit dikuras. Memelihara ikan pemakan jentik, misalnya ikan cupang, nilai, dan lain-lain. Memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, misalnya obat nyamuk bakar, semprot, oles, diusap pada kulit. Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Tidak membiasakan menggantung pakaian dalam kamar. Menggunakan kelambu ketika tidur. Membudayakan kebiasaan buang sampah pada tempatnya. Dan menanam tumbuhan pengusir nyamuk, misalnya zodia, lavender, rosemary, dan lain-lain. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Tahuna.

Tempat peraduan di mana pun kamu berada, 46 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih masih bersama Pro 2 Tahunan di frekuensi 92 MHz. Teman berada masih dengan informasi olahraga. Andrea Kimi Antonelli sukses melanjutkan tren kemenangannya usai keluar sebagai juara di GP Kanada 2026 Senin tanggal 25 Mei 2026. Dan kemenangan gemilang di sirkuit Gilles Villeneuve ini menjadi yang keempat secara beruntun bagi pebalap muda asal Italia tersebut. Dominasi tersebut membawa Antonelli semakin kokoh berada di puncak klasemen, jarak poin dengan rekan setimnya Sors Russell yang berada di peringkat kedua melebar menjadi 43 poin. Sesi balapan di Montreal langsung menyajikan duel sengit bersama pebalap Mercedes sejak awal. Keduanya saling salib demi berebut posisi terdepan. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pinternya sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Perandua di mana pun kamu berada, saat ini ya 55 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia yang tengah. Saatnya ngaji pamit dan di santai siang selanjutnya teman Perandua, kamu akan ditemani oleh Kak Jovan. Terima kasih untuk kebersamaannya di sepanjang pagi ini. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas dan tetap menjadikan generasi muda sebagai headline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda pernah mengalami hal ini?
1: Selamat Anda mendapatkan hadiah mobil.
2: Apa? Aku dapat mobil?
1: Yeay, aku dapat mobil.
2: Ada apa sih?
1: Mobil, Cin. Aku dapat mobil. Antar aku ke ATM ya. Aku harus mentransfer uang ke nomor rekening ini.
2: Hah? Yang benar?
0: Atau mungkin Anda pernah mengalami yang seperti ini?
3: Halo, sekarang saya sudah di ATM.
4: Silakan cek saldo tabungan saat ini berapa, kemudian informasikan pada kami. Hanya dalam tempo 5 menit, hadiah 500 juta akan masuk ke rekening Bapak.
0: Ketika Anda mendapatkan berita atau informasi dari suatu situs atau pesan broadcast, berhati-hatilah dengan berita atau info yang bersifat hoax. Hoax bisa diartikan secara singkat adalah berita bohong. Jangan mudah percaya dengan segala informasi yang Anda temukan di internet, media sosial, atau aplikasi pesan singkat. Wajib hukumnya curiga, supaya terhindar dari penyebaran hoax atau berita palsu. Kenali dan teliti sumber berita hoax, cari informasi yang lebih terpercaya mengenai topik yang dibahas. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaru kamu.
2: Info Pro 2.
4: Selamat siang Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Bandung memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia menilai Menlu Sugiono mampu menghadirkan hasil nyata di tengah dinamika geopolitik dunia yang penuh tekanan. Menurutnya, keberhasilan pemerintah memulangkan 9 WNI yang sempat ditahan militer Israel dalam misi kemanusiaan menjadi bukti bahwa diplomasi Indonesia saat ini bekerja secara efektif, tenang namun memiliki daya tekan yang kuat. Kata Bahtera menilai, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono mampu menerjemahkan arah politik luar negeri Indonesia, yang mana politik Indonesia non-blok bebas aktif dengan pendekatan yang elegan, humanis, dan berorientasi pada perlindungan rakyat. Nah, Bahtera menyebut Sugiono berhasil menunjukkan bahwa loyalitas terhadap negara diwujudkan melalui kerja konkret, disiplin, dan tanggung jawab. Menurutnya, Sugiono juga memberi pesan penting kepada publik bahwa kepemimpinan bukan soal pencitraan. Bahtera menambahkan keberhasilan diplomasi Indonesia saat ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, khususnya dalam memastikan keselamatan warga negara Indonesia di tengah situasi global yang semakin kompleks. Sebanyak 9 WNI yang menjadi korban penahanan Zionis Israel kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dan kepulangan 9 WNI menjalani perjalanan panjang setelah berhasil keluar dari penahanan otoritas Israel. Mereka sebelumnya dievakuasi oleh Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia sebagai langkah perlindungan terhadap warga Indonesia. Nah, dalam perjalanan ke Indonesia, para WNI diterbangkan menumpang pesawat Emirates pada Sabtu 23 Mei pukul 19.35 waktu Istanbul, Dubai.
2: Info Pro 2.
4: Teman Pro 2, di tengah tingginya tingkat adopsi AI nasional dan besarnya potensi ekonomi digital Indonesia, muncul tantangan besar agar Indonesia tak hanya menjadi pasar dalam industri AI, nah, tapi juga mampu menjadi pemain dalam global supply chain, yaitu melalui penguatan talenta industri dan ekosistemnya, riset dan pengembangan AI karya anak bangsa. Demikian isu utama yang berkembang dalam forum diskusi yang bertajuk Peta Jalan AI Indonesia untuk Kedaulatan Digital dan Ketahanan Nasional, yang digelar oleh Presiden Club di Presiden Lounge Menara Batavia, Jakarta pada Selasa 19 Mei 2026 lalu. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nesar Patria dalam keynote space-nya di depan seratusan peserta yang berasal dari dunia bisnis, akademisi, dan pemerintah. Indonesia memiliki cukup banyak tenaga kerja yang tumbuh sebagai bonus demografi. Di sisi lain, Indonesia juga diperkirakan membutuhkan sekitar 12 juta tenaga kerja dengan kompetensi digital pada 2030. Namun memenuhi kebutuhan 12 juta tenaga kerja tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari perguruan tinggi, lembaga riset, hingga perusahaan-perusahaan teknologi global. Sekian Info Pro 2 siang ini, saya Yovan Gafar. Selamat siang.

0: Ma, kita minta doi dang for bayar buku cetak. DP harga 500.000.
1: Ki, bukunya sampai 500.000 doi. Hanya 150.000.
0: Bus, diam kok. Kan DP sisa ini for buat traktir pangan dang.
2: Napa doi dek? Jangan lupa berikut. Nilai harus bagus neh.
0: Sip, tenang kok ma. Kasih nih.
1: Kong boleh kang?
0: Ah, itu biasa. Tapi mama begitu. Sama dengan tapi papa. Ya kalau soal begini, kita pe papa DP jago di kantor.
1: Wu, nim boleh dang to mau bakonti. Yang babagini ini no DP nama korupsi.
3: Apakah pemimpin itu harus korupsi?
4: Kejujuran dimulai dari hal-hal kecil. Kejujuran langkah awal berantas korupsi.
5: Pesan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hitlist.
1: Waktunya Fredua Hitlist.
2: Pro Dere di tahun teman terbaik kamu, waktunya di Pro 2 Hitlist. Barang aku Julvan Gafar di edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Kita sudah di akhir bulan ya guys ya. Oke. Nah buat yang lagi pada dengan kegiatannya masing-masing ya, semangat aja. Mungkin lagi pasang earphone atau headset ya di telinga kamu sambil dengerin Pro 2. Ya mudah-mudahan juga akan nambah sesuatu deh. Apa tuh, semangat ya gitu ya. Tentunya juga akan ada inspirasi juga ya. Banyak hal yang bisa dapatkan dengan kita terhibur. Oke. Langsung aja ya, yang mau pada ikutan gabung, kita udah buka nih lewat WhatsApp Pro 2 ya di 082217797307 ya. Sekali lagi buat kamu yang mau pada ikutan gabung di sini, kamu bisa kirim pesan teks kamu berupa lagu request kamu atau masih apa ya, suasana di penghujung bulan Mei ini kayaknya ngasih support, ngasih semangat itu juga hal yang dibutuhkan siapa aja ya, disemangatin gitu ya. Oke, langsung aja di 082217797307. Oke, kita buka nih dulu guys sama Selon Seven dengan lagu yang berjudul Sederhana.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Kamu barusan kamu dengerin lagu dari Mahal ini untuk yang bersamanya. Ini yang request ada KDIS. Gak tahu ya, DIS aja ya gitu singkatannya sih. Oke, dibuka lagi nih buat yang mau pada ikutan gabung di sini, yang mau pada request lagu favoritnya untuk kita dengerin bareng-bareng nih ya. Apalagi saat ini cuaca juga lagi pada kamu beda-beda ya. Mau pagi panas, masuk siang udah cuaca berubah lagi. Tapi intinya ya, banyak hal yang perlu kamu perhatikan guys. Dari kesehatan juga, dari pakaian yang kita gunakan, suplemen juga untuk support fisik kita gitu ya. Dan banyak hal ya. Pasti bisa kamu cari juga, googling juga ya, apa aja sih yang bisa kita lakukan buat sehat aja. Buat sehat apalagi di akhir bulan gitu ya. Oke, tapi semangat aja deh. Nih teman pro 2, kita bakal spill juga nih tentang lagu yang baru aja kamu dengerin. Itu dari Mahalini ya, yang judulnya Untuk Yang Bersamanya.

Oke, ini nih teman Pro 2, lagu ini udah dari 6 bulan ataupun ya di penghujung tahun juga ya, di penghujung tahun lalu, di penghujung tahun 2025. Lagu untuk yang bersamanya dari Malini ini menceritakan tentang keikhlasan dan juga pendewasaan dalam cinta. Lagu yang bergenre pop balada ini juga mengisahkan seseorang yang merelakan kepergian sang kekasih namun tetap menyimpan kenangan indah dan mendoakan kebahagiaannya bersama pasangan yang baru. Hei, tapi lebih ke ini ya, lebih up-upnya tuh di bulan kedua atau di bulan Februari guys. Kayak pada masuk Valentine-Valentine gitu, lagunya tiba-tiba nongol gitu atau lebih up lagi. Ya semua itu dari sosial media ya guys ya. Oke, nah kita lanjut lagi nih untuk lagu yang berikutnya. Aku puterin ini buat kamu, ada Raim Laude. Jadi Raim Laude juga udah ngeluarin 2 single untuk tahun 2026 ini, ada Iqra sama Bersenja Gurau. Nah, kita Bersenja Gurau dulu nih ya, bareng Raim Laude.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu menceritain kenapa bisa menyimpang lukis jauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, gitu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Iya, tahun Pro 2 dia Indakus dengan lagu yang berjudul Malu Malu. Ya, barusan kamu dengerin ya. Oke. Nah, ada lagu yang berikutnya ini juga menarik nih. Judulnya cuma satu. Ini dari Suisei, Tensi dan Kirota. Nah, jadi nih teman Pro 2, lagu dari Tensi, Suisei dan Kirota dengan judulnya cuman satu. Ini lagu yang dirilis juga pada 11 Desember 2025 dan langsung menarik perhatian pendengar musik digital. Nah, teman Pro 2, ini single ini hadir sebagai lagu bertema cinta yang menekankan keyakinan pada satu pilihan hati, sebuah perasaan yang dekat dengan pengalaman banyak orang, terutama generasi muda. Jadi sejak perilisan perdananya cuman satu, mulai ramai diputar dan dibagikan di berbagai platform musik daring. Nah, lagu cuman satu ini menjadi salah satu kolaborasi menarik yang mempertemukan Suisei, Tensi dan juga Kirota dalam satu karya bernuansa emosional. Nah, lagu ini juga menghadirkan perpaduan musik pop modern dengan sentuhan elektronik yang lembut, menciptakan atmosfer hangat sekaligus melankolis sejak awal hingga akhir lagu. Aransemen yang minimalis juga membuat fokus pendengar tertuju pada lirik dan emosi yang disampaikan. Oh, jadi secara tematik ya cuma satu ini bercerita tentang keyakinan akan satu sosok yang menjadi tempat pulang, sandaran dan alasan untuk bertahan. Nah, liriknya juga menggambarkan perasaan mencintai tanpa ragu ketika pilihan hati sudah mengerucut hanya pada satu nama. Kesederhanaan kata-kata yang digunakan justru membuat pesan lagu ini terasa jujur dan mudah dirasakan oleh pendengar dari berbagai latar belakang. Wah, oke. Langsung aja ya, ini dibuat kamu cuma satu dari Suisei, Tensi, dan Kirota.

Perudara di tahun teman terbaik kamu. Nanti kita bakal lanjut untuk Perudara Hit List ya guys, jangan kemana-mana. Jadi setelah ini kita ikuti aktif akselerasi kreatif musik ini dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Perudara, kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon. Ada WSO featuring Kai Hulu, Mama Papa Pung Pasang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa. Radio

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

Prodereri tahu, nah teman terbaik kamu, kita masih ada di Pro 2 Hit Please. Dan buat kamu yang mau pada ikutan request lagu, masih ada sisa waktu ya pastinya ya. Nah sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Oke, langsung aja ya guys ya. Tadi kamu udah dengerin lagu dari NPD Sempurnanya Aku, kemudian juga ada Yofi Widianto, Kim dan juga Nida Kini. Oke, dan kali ini ada Sabrina Liner dengan judul lagunya Haha. Oke, untuk mungkin ini ya guys, untuk dari teman Pro 2 ya. Mungkin ada buat menafsirkan haha ini nih. Oke, jadi kamu dengerin aja ya lagunya ya. Oke, di sini ada juga yang request lagu Tata Janeta yang judulnya Korbanmu. Wow. Oke. Udah mau pada Idul Adha nih. Oke deh. Baik, nanti teman Pro 2 setelah lagu dari Sabrina Liner yang judulnya Haha, nanti ada lagu dari Tata Janeta yang judulnya Korbanmu. Oke, buat kamu ya. Dipantangin aja nih Pro 2. Di sini aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

Periode RRI tahun teman terbaik kamu. Terima kasih buat kamu yang udah bareng-bareng sampai sekarang ya di Perdoa Hitlist. Mudah-mudahan lagu yang udah kami puterin untuk kamu adalah yang menjadi hiburan yang terbaik ya, untuk memberikan semangat baru di pekan yang terakhir di bulan Mei. Oke, okay? Nanti setelah ini kita bakal ngomongin hal yang lagi pada pinginnya sih, semua UMKM kita di daerah kita itu kayak di kota-kota lain juga ya. Pokoknya di acara apa ada UMKM di situ, mau momen apa ya. Nah, ini menarik ya guys. Nanti kita bakal coba mencari beberapa UMKM yang kita akan coba hubungi nih. Perkembangan UMKM sekarang nih seperti apa sih? Oke ya. Baik, itu tadi ada yang udah ikutan gabung, terima kasih buat DIS, kemudian buat 081317682 sekian yang udah ikutan di Perdoa Hitlist untuk hari ini ya, hari Senin 25 Mei 2026. Nanti kita bakal ketemu lagi kok di acara yang sama yang hadir setiap hari Senin sampai hari Minggu dari pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Perdoa Tahunan Teman Terbaik Kamu. Ini dia, ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, dan mudah-mudahan ini akan menyenangkan ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih lain.

Roderi Tahuna, teman terbaik kamu. Dan balik lagi bareng aku Julfan Gafar. Kita di Produa Muda Kreatif yang bakal membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital. Oke, nah gimana kabar kamu hari ini? Semoga ya tetap semangat ya. Oke, siang ini aku mau pada ngajak kamu nih, semua nih teman Produa, bahas sesuatu yang lagi pada ya vibes-nya di kalangan kita, yaitu dunia UMKM, industri kreatif, dan juga ekonomi digital. Nah banyak dari kamu pasti lagi merintis brand baju gitu ya, bikin kayak agensi desain atau jualan produk lewat sosial media. Ya sekarang sih kalau di kalangan kita di sini lewat pastinya Facebook ya, marketplace-nya di Facebook kita yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya nih. Ada juga TikTok Shop juga ya. Nah, jujur nih teman Pro 2, merasa yang tidak sih kalau ya medannya makin kesini makin menantang. Nah, kita bakal mungkin bedah tuntas nih apa aja ya suara ya curhatan terbesar itu dari para pelaku industri kreatif muda saat ini ya. Nah ini dari berbagai sumber nih teman Pro 2. Jadi masalah pertama yang sering banget bikin pusing itu adalah klasik ya tapi asik, yaitu modal dan akses pendanaan. Jadi banyak dari kita punya ide yang jenius, tapi pas mau eksekusi ya dompet langsung bilang jangan dulu deh. Mau pinjam ke, pastinya banyak ya, ke bank atau kemana aja ya, syaratnya pasti ribet. Alhasil banyak yang mentok di jalan. Nah mungkin nyambung dari modal ya guys. Jadi pas kita sudah berhasil rilis produk ke pasar digital, itu muncul masalah kedua, yaitu perang harga. Dan kamu pasti sering lihat di e-commerce atau live streaming, ada produk yang sejenis yang harganya murahnya ya gak masuk akal. Nah ini yang bikin UMKM lokal kita itu ya nganga ya, terganga-nganga aja ya. Mau nurunin harga, kita kalah modal bahan baku. Kalau tidak diturunin, ya pelanggan pada kabur. Ya pasti dilema di situ ya. Nah, ini juga nih teman Pro 2. Buat kamu yang main di industri kreatif kayak content creator, desainer atau videographer. Nah, untuk musuh terbesar kamu saat ini adalah algoritma media sosial yang suka moody gitu ya. Nah, hari ini konten kamu bisa FYP dan ditonton jutaan orang atau ratusan ribu orang. Besoknya itu langsung sepi kayak apa ya? Kayak enggak pernah menganggap kamu pernah post itu ya. Padahal cara bikinnya sama. Perubahan algoritma yang cepat banget untuk saat ini bikin pelaku ekonomi digital itu harus terus putar otak biar tidak tenggelam. Selain algoritma, ada satu isu krusial juga ya yang sering diabaikan, itu mungkin hak kekayaan intelektual atau haki. Jadi banyak banget kasus karya anak muda yang dicomot tanpa izin, atau desain produk UMKM yang ditiru mentah-mentah sama kompetitor besar. Nah, kesadaran buat daftarin merek atau hak cipta di kalangan kita juga masih minim banget ya. Padahal itu tameng utama biar karya-karya kita tuh tidak diambil orang gitu. Jadi gimana deh dari kamu aja ya teman Pro 2, boleh seperti apa sih solusinya? Mungkin kamu bisa sharing juga bareng komunitas kamu tuh di kalangan para pelaku UMKM, para pelaku apa ya juga ekonomi digital, atau para pelaku di industri kreatif ya. Oke, mungkin ada pasti ada saya akan lawan gitu ya.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodere di tahun teman terbaik kamu, kita masih ngomongin masalah terbesar para pelaku industri kreatif muda saat ini ya guys. Nah jadi ini teman Pro 2, ini juga dari berbagai sumber juga ya. Satu lagi nih yang tidak kalah penting, yaitu hal yang perlu kita miliki nih ya, yaitu gagap teknologi dan krisis SDM ini. Jadi jangan salah ya, walaupun kita generasi yang lahir bareng internet, ya nyatanya masih banyak UMKM yang ada di daerah tuh yang bingung cara optimalin AI buat bisnis atau cara baca data analitik iklan di iklan digital. Nah ditambah lagi susahnya nyari tim atau karyawan yang punya skill digital yang mumpuni tapi dengan standar budget UMKM. Hasil semuanya sering dikerjain sendiri alias solo player. Jawa, copenya dobol ya. Ya tapi tenang ya teman Pro 2. Kreatif apa ya, di balik semua masalah-masalah tadi kuncinya cuma satu, kolaborasi dan juga unik. Jadi jangan jalan sendirian, cari komunitas dan bikin produk yang punya storytelling buat storytelling yang kuat nih buat kamu ya tidak terjebak perang harga gitu ya. Nah, menurut kamu sendiri apa sih tantangan terbesar yang lagi kamu hadapi pas merintis bisnis ya saat ini? Kamu mungkin bisa sharing mungkin bareng teman-teman kamu yang ada di, nah bukan dijadiin kompetitor ya, tapi dijadikan kolaborasi. Nah itu saling support, saling bantu, itu pas banget ya guys. Apalagi buat para pelaku UMKM, dan itu yang ada di daerah kita ya. Mungkin dari apa kayak apa tuh, ini apa ya, yang jadi pelaku industri kreatif juga ya, kayaknya sama-sama kalau kita kolab aja ya, jangan bukan kompetitor atau kompetitor kita jadikan apa partner atau apa ya, kolaborasi, itu bakal buka jalan juga nih, sama-sama nih buat kita mengembangkan potensi yang kita miliki, mau dari skill kita ya kalau pelaku industri kreatif ya, atau UMKM kita punya modal biar bisa nambah cuan ya lewat UMKM juga bisa ya.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya. Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh, menguntungkan. Dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware di tahun teman terbaik kamu. Selamat siang, salam olahraga. Teman Pro 2 kali ini info olahraga akan hadir di Muda Kreatif. Yang pertama, Ajax memastikan tiket kualifikasi Liga Konferensi Eropa musim 2026-2027 usai tekuk FC Altrek 4-3. Kemenangan ini diraih lewat adu penalti dalam final playoff Eredivisie di Stadion Kras Volendam pada Senin 25 Mei 2026. Kedua tim bermain imbang tanpa gol sepanjang waktu normal. Skor tetap bertahan hingga laga berlanjut ke babak extra time. Ajax memecah kebuntuan lebih dulu melalui gol Davy Klaassen. Nah, keberhasilan ini membuka peluang sejarah bagi sepak bola Indonesia di Eropa. Ajax berpotensi tampil di kompetisi antar klub Eropa bersama Kelvin Verdonk yang ada di klub lain. Tak usai laga, Ajax turut menyanjung Paes melalui unggahan media sosial resmi klub.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

aku. Ya, tahun Pro 2 kita ke informasi olahraga selanjutnya. Menang 1-0 atas Everton, gol Palpinha selamatkan Tottenham dari degradasi. Tottenham Hotspur memastikan bertahan di Liga Premier Inggris usai mengalahkan Everton pada laga terakhir musim 2025-2026. Kemenangan tipis 1-0 itu menyelamatkan Spurs dari jurang degradasi yang sempat membayangi selama beberapa pertandingan terakhir. Nah, hasil tersebut disambut meriah oleh pemain dan pendukung yang memenuhi stadion Tottenham Hotspur pada Minggu 24 Mei 2026. Spurs mengakhiri musim di peringkat ke-17 klasemen dengan 41 poin. Jawab Palhinha menjadi pahlawan kemenangan lewat golnya pada menit ke-42. Gol sematawayang itu cukup untuk membawa The Lily White tetap berada di kasta tertinggi sepak bola Liga Inggris. Nah, informasi selengkapnya kamu bisa mengakses melalui rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu

Teman Pro 2, MU menang 3-0. Bruno Fernandes pecahkan rekor asis Liga Inggris. Nah, Bruno Fernandes menorehkan sejarah baru Liga Premier Inggris saat Manchester United menang 3-0 atas Brighton and Hove Albion. Fernandes mencatat asis ke-21 musim ini sekaligus memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu musim sepanjang sejarah kompetisi. Gelandang asal Portugal itu datang ke laga ini dengan mengantongi 20 asis sepanjang musim 2025-2026. Catatan itu menyamai rekor milik Thierry Henry pada tahun 2002-2003 dan Kevin De Bruyne pada tahun 2019-2020. Manchester United sendiri sudah memastikan posisi ketiga sebelum pertandingan di Stadion American Express pada Minggu 24 Mei 2026. Karena itu perhatian tertuju pada peluang Fernandes mencetak rekor baru. Momen sejarah hadir pada menit ke-32 pertandingan, Patrick Dorgu menyundul sepak pojok Fernandes menjadi gol pembuka bagi tim tamu. Asis tersebut mengantarkan Fernandes menjadi pemegang rekor asis terbanyak dalam semusim Liga Premier Inggris. Ia juga memenangkan penghargaan Playmaker musim 2025-2026 atas jasanya tersebut.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi ya, tadi. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang mengajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Dance Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik.

Ya baiklah teman Pro 2, sekian dulu untuk info olahraga. Informasi olahraga selanjutnya ya pasti kamu bisa dengerin melalui Pro 2 setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Tengah jam 1 siang melalui Pro 2 FM Tahunan Teman Terbaik Kamu dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, untuk selengkapnya juga update informasi bisa kamu akses melalui rri.co.id. Sekian dulu, selamat siang, salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan 26 kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional.
1: Rodo RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Sebelum kita akan lanjut dengan Muda Kreatif yang menyajikan beragam update informasi dari dunia hiburan, nah, masih bareng aku Julfan Gafar akan ajak teman Prodo untuk mengikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Prodo, kita akan dengerin lagu dari Kota Palu, Tadulako, The Box.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa. Radio.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Prodo RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Muda Kreatif. Nah, kali ini kita bakal hadir dengan informasi dari dunia hiburan. Nah, teman Pro 2, ya, ini film Palari Film hadirkan film Desember Jani jadi film All Woman Project. Nah, Palari Film memperkenalkan film terbaru yang berjudul Desember Jani yang akan tayang pada 22 Desember 2026. Nah, kemudian film ini juga menjadi proyek spesial karena seluruh jajaran utama mulai penulis, sutradara, produser hingga pemeran utamanya diisi oleh perempuan semua. Wih, keren nih ya. Nah, film Desember Jani ini menjadi debut film panjang bagi sutradara dan seniman visual Aryani Darmawan. Naskah film ini ditulis oleh novelis sekaligus penyair pemenang penghargaan Cynthia Haryadi yang untuk pertama kalinya terlibat sebagai penulis film. Sementara itu, film ini diproduseri oleh Meske Taurisia bersama Muhammad Zaidi. Kehadiran para sineas perempuan disebut menjadi kekuatan utama dalam proses kreatif film tersebut. Nah, jadi untuk selengkapnya ya tentang bagaimana mengangkat kisah tentang film ini, kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
0: Eh jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Produ RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Info hiburan selanjutnya nih teman Produ. Keluarga Suami Adalah Hama tayang di bioskop, angkat konflik rumah tangga realistis. Nah, film Keluarga Suami Adalah Hama ini saat ini tayang ya di bioskop dan mendapatkan respon positif dari penonton. Film produksi Umbara Brother Film dan VMS Studio ini menyoroti dinamika rumah tangga yang terasa dekat dengan kehidupan nyata. Film yang dibintangi Omar Daniel, Raihanun, Meriam Belina, Sita Marido dan Jeremy Moremans ini menggambarkan realitas hubungan suami istri termasuk konflik yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Sutradara sekaligus penulis dan produser film ini Anggi Umbara mengungkapkan bahwa cerita dalam film tersebut sangat personal baginya. Ia mengaku banyak pengalaman pribadinya yang ikut dituangkan ke dalam alur cerita film. Nah, kamu bisa mengakses informasi ini selengkapnya melalui rri.co.id.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Madura RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Bro Riri Tahuna, teman terbaik kamu. Dan ya, kita sudah di penghujung untuk Muda Kreatif. Nanti akan lanjut lagi, masih ada sejam ya. Ada Ami yang akan temani kamu. Dan waktunya juga, saya Yupan Gafar pamit undur diri. Semoga apa yang sudah kami sajikan selama sepanjang hari ini ya, sejak pagi sampai menjelang sore ini adalah yang terbaik. Dan selalu jadikan Generasi Muda Kota Tahuna sebagai headline. Zia dan Miki, aku dah lupa. Bye-bye.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang?
0: Uh-uh.
1: Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih?
0: Uh-uh.
1: Di situ ada?
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.

Oke, selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, teman Pro 2 kali ini bareng Ami hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2 seperti biasa kita di Muda Kreatif dengan informasi lokal edisi hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Dan teman Produ Ami hadirkan informasi lokal ke ruang dengar kamu hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ Prakirawan Stasiun Meteorologi kelas 3 Naha Gabriel Lucy Abraham STR menyampaikan cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada hari ini diperkirakan didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 72 hingga 93 persen. Dan teman Pro 2 di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, tinggi gelombang laut diperkirakan berada pada kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. And then masyarakat khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut Taman Pro 2 dihimbau tetap waspada terhadap potensi peningkatan angin dan gelombang di wilayah perairan. Buat kamu Taman Pro 2 dimanapun kamu berada, tetap utamakan keselamatan kamu. Kalaupun lagi pada berpergian Taman Pro 2, make sure kamu tetap aman. Dan karena kondisi saat ini sedang kadang hujan, kadang panas juga ya teman Pro 2. Dan Ami mengingatkan kamu untuk tetap jaga keselamatan kamu dan tetap waspada tentunya. Buat kamu juga jangan lupa terus update informasi cuaca melalui aplikasi rri.co.id teman Pro 2 ataupun aplikasi-aplikasi lain yang dapat dipercaya tentunya. Dan informasi tadi yang barusan Ami sampaikan teman Pro 2 selengkapnya dapat kamu akses kembali di rri.co.id.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat. Dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Yo. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di informasi lokal. Teman Prodo, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat kunjungan istimewa dari City Administrator Kema, Texas, Mr. Cesar Gracia, yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup. Teman Prodo, kehadiran Cesar Gracia di Sangihe menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah daerah karena dinilai membawa harapan baru bagi pengembangan berbagai potensi lokal. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari kepada rri.co.id mengatakan kunjungan Cesar merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat Sangihe dalam rangka melihat secara langsung kondisi daerah serta mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki di daerah. Sementara itu, teman Prodo di sela-sela kunjungannya menyampaikan kehadirannya juga membantu pemerintah dalam mengeksplor potensi wisata di Sangihe. Selain itu juga dijadwalkan memberikan saran dan masukan terkait pengelolaan lingkungan, pengembangan pariwisata, pendidikan, hingga peluang kerjasama yang dapat dilakukan di masa mendatang.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Enggak banget deh kalau kamu sendiri enggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Enggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kini serahkan. Teman Pro 2 3 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 dan Ami hadirkan lagu daerah ke ruang dengar kamu. Edisi siar hari ini hari Senin 25 Mei 2026. Dan seperti biasa dari program aktif Teman Pro 2 Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan Teman Pro 2 kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan Hello We Are Come Back dari Begundal Lowokwaru. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Teman terbaik.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ini Budi,
1: ini Budi.
0: Ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an. Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu, dan masih di Muda Kreatif dengan informasi lokal edisi hari ini. Teman Prodo Babinsa Koramil 130104 Manganitu Kodim 1301 Sangye melaksanakan pendampingan penyaluran program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah sekecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin 25 Mei 2026. Komandan Kodim 1301 Sangye Letkol Si Nasarudin ST MIP mengatakan keterlibatan Babinsa dalam program tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda. Kegiatan pendampingan dilakukan oleh Babinsa Koramil 130104 Manganitu Serka Joli Laholo mulai pukul 07.30 hingga 11.30 waktu Indonesia Tengah guna memastikan distribusi makanan kepada para siswa berjalan tertib, aman, dan tepat pada sasaran. Selain melakukan pengawasan, teman perdua Babinsa juga memberikan motivasi kepada para siswa agar selalu menjaga kesehatan, rajin belajar, dan membiasakan pola hidup sehat sejak dini. Serka Joli Laholo mengatakan kehadiran Babinsa di tengah pelaksanaan program MBG merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial, sekaligus bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan kesehatan anak-anak. Program makan bergizi gratis tersebut juga Taman Produa mendapat sambutan positif dari pihak sekolah maupun para siswa karena dinilai membantu menunjang kebutuhan gizi dan meningkatkan semangat belajar di sekolah. Informasi ini Taman Produa bersumber dari rri.co.id.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Prodi 50 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah dan satu informasi lokal terakhir di kesempatan siar hari ini. Teman Prodi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui gerakan ngisi bareng sensus ekonomi 2026 atau ngibar se 2026. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe Eko Siswato mengatakan partisipasi masyarakat khususnya pelaku usaha sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Menurut Eko, Teman Prodi, data yang diperoleh melalui sensus ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dan ia juga menjelaskan seluruh pelaku usaha memiliki peran penting dalam mendukung tersedianya data statistik yang terpercaya demi pembangunan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang. Informasi ini Teman Prodi bersumber dari rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Ami yang bertugas.
1: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut kondisi harga kebutuhan pangan masih relatif stabil menjelang Idul Adha 2026. Pemerintah menilai pergerakan harga sejumlah komoditas utama hingga kini masih berada dalam rentang pengawasan yang ditetapkan. Kemendag mencatat sejumlah kebutuhan pokok masih diperdagangkan dalam kisaran harga yang terkendali. Beberapa komoditas utama juga terpantau berada di bawah batas harga inciran tertinggi pemerintah. Budi menjelaskan sejumlah komoditas pangan utama masih diperdagangkan di bawah harga inciran tertinggi yang berlaku. Dan kondisi tersebut berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok lainnya.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua, teman Pro 2, KAI rutin melaksanakan pis kontrol menjaga kebersihan sarana LRT Jabodetabek selama operasional transportasi publik. Perawatan berkala tersebut dilakukan mencegah gangguan kecoa, kutu tumbila, tikus serta serangan serangga lainnya pada kereta. Teman Pro 2, Manager of Public Relation LRT Jabodetabek, Raditya Mardika, mengatakan KAI menilai kebersihan sarana menjadi bagian penting. Hal ini menjadi kualitas layanan transportasi publik modern bagi masyarakat. Teman Pro 2, Fast Control juga fumigasi adalah dua istilah yang sering digunakan dalam pengendalian hama, terutama di area transportasi.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, mega bintang Argentina Lionel Messi diduga mengalami cedera menjelang Piala Dunia 2026. Cedera itu didapatkan dalam pertandingan melawan Union di Liga Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung Minggu 24 Mei 2026 pukul 23 waktu Amerika Serikat atau Senin pagi 25 Mei waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan antara Inter Miami CF melawan Philadelphia Union berakhir dengan skor 6-4. Dalam pertandingan melawan ini, Union Messi terlihat memberi isyarat ke bangku cadangan sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-73. Teman Pro 2, Kapten Inter Miami itu tampak memegang bagian belakang kakinya dan langsung menuju lorong ruang ganti usai meninggalkan lapangan. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2 dan Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan selamat sore.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop, satu yang ku pindah, sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Dan bilang, kamu ini yang nyatong tulang kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Moi itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pun mana, dia pun tete yang mana.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 30 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Produ, Ami informasikan untuk Adzan Maghrib edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026, akan dikumandangkan pada pukul 17.48. Sekali lagi, untuk Adzan Maghrib wilayah Kota Tahunia dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.48. Dan teman Produ, Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar kamu sembari menunggu dikumandangkannya Adzan Maghrib hari ini.

dapat melatih diri untuk menjadi pribadi yang tangguh dan tidak cengeng ketika menghadapi masalah. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-23, sesungguhnya manusia diciptakan untuk bersifat keluh kesah lagi tiga. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya. Orang yang sering berkeluh kesah biasanya tidak mempunyai sandaran hidup. Ia mudah goyah dan terombang-ambing. Sedangkan orang yang khusyuk saat sholat akan merasa memiliki sandaran hidup, yaitu Allah. Jadi jika sedang tertimpa musibah, ia akan memohon ampun dan meminta yang terbaik.

Teman Prodo 48 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah saatnya dikumandangkan Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

Mewakili pimpinan juga karyawan karyawati RRI tahunnya mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah amal ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Wah, kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. So, teman Prodo, terima kasih buat kamu yang masih bareng kami ya di kesempatan share hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Dan teman Prodo masih akan kami hadirkan informasi-informasi terupdate ke ruang dengar kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, juga lagu-lagu bernuansa hiburan menemani suasana sore menjelang malam kamu di hari ini. So, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, makanan mengandung bahan berbahaya formalin dan pewarna tekstil. Marak di Kota Tangerang Selatan, dan teman Prodo, pemantauan tersebut berdasarkan hasil inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Asisten Daerah 2 Kota Tangsel Heru Agus Santoso mengatakan sidak dilakukan bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta instansi terkait lainnya untuk memastikan keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Teman Prodo, menurut Heru, seluruh produk yang ditemukan mengandung bahan berbahaya berasal dari luar wilayah Kota Tangsel. Karena itu pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait untuk menelusuri asal produsen makanan tersebut. Selain melakukan penarikan produk dari peredaran, teman Prodo, Pemkot Tangsel juga akan memberikan pembinaan kepada produsen agar tidak lagi menggunakan bahan tambahan pangan berbahaya dalam proses produksi. Selain pengawasan pangan, sidak tersebut juga memantau perkembangan harga bahan pokok menjelang Idul Adha. Dari hasil pemantauan, teman Prodo, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, terutama telur ayam dan ayam potong. Heru juga mengungkapkan harga telur ayam naik sekitar 1.000 per kilogram dalam 2 hari terakhir ini. Dari sebelumnya berada di kisaran 26.000 hingga 27.000, kini naik menjadi 28.000 per kilogram. Harga ayam yang sebelumnya 35.000 kini berada di kisaran 37.000 hingga 40.000 per kilogram. Cabai rawit merah diketahui sudah mengalami kenaikan sejak 2 minggu hingga 3 pekan terakhir, teman Prodo. Sedangkan cabai keriting murah mulai naik dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, Heru memastikan stok beras di wilayah Kota Tangsel masih aman dengan harga yang relatif stabil. Sementara bawang putih justru mengalami penurunan harga karena pasokan dinilai cukup. Terkait minyak goreng, teman Prodo, Heru mengakui sebelumnya sempat terjadi kelangkaan di lapangan. Namun kondisi tersebut kini mulai membaik setelah dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Banten dan distributor. Informasi ini teman Prodo bersumber dari rri.co.id.

0: say.
1: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. 1 kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat. Dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu. Dan 36 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, satu informasi kembali kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Teman Prodo Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo kembali menyelenggarakan Festival Kuliner Indonesia Sabtu 23 Mei 2020. Kegiatan bertajuk Indonesia Spice Up Oslo 2026 berlangsung di Oslo, dan Teman Prodo Festival menghadirkan 12 stand kuliner dan produk Indonesia yang menawarkan beragam hidangan, minuman, serta jajanan khas Nusantara. Pengunjung dapat menikmati berbagai cita rasa Indonesia sembari menyaksikan pertunjukan seni budaya Indonesia. Teman Prodo, kegiatan ini juga dibuka langsung oleh Duta Besar RI untuk Norwegia, Teuku Faisya, dan Wakil Wali Kota Oslo, Teman Prodo. Pada kesempatan itu juga Dubes Faisya memberikan apresiasi kepada pemerintah, para mitra, serta seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan festival. Dan Teman Prodo, Wakil Wali Kota Ofstad menyampaikan apresiasi kepada KBRI Oslo dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan festival. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada masyarakat Indonesia di Oslo yang terus memberikan kontribusi positif bagi kota Oslo. Dan kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 1.000 sampai 1.500 pengunjung, Teman Prodo, yang terdiri dari masyarakat Norwegia, komunitas Indonesia, kemudian kalangan diplomat serta masyarakat umum yang antusias menikmati suasana festival dan berbagai sajian khas Indonesia. Dan festival juga dimeriahkan dengan program door prize bagi para pengunjung. Berbagai hadiah menarik disiapkan, yaitu satu tiket penerbangan pulang pergi Oslo Jakarta dan voucher menginap di Bali. Informasi ini, Teman Prodo, lengkapnya dapat kamu akses kembali di rri.co.id.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 2 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, kami hadirkan kembali lagu daerah ke ruang dengar kamu dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Palu dengan judul lagu La Vita e Bella dari Rival Himran. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.
1: Radio Republik of Indonesia.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta Mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Sebelendo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gempa bumi magnitudo 2,1 mengguncang Kabupaten Ende, NTT pada Senin 25 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15.39 menit waktu setempat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Teman Pro 2, lokasi gempa berada di koordinat 8,61 lintang selatan dan 121,56 bujur timur. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa permukaan 28 km barat laut, kedalamannya tercatat 6 km di bawah permukaan. BMKG juga menyebut informasi awal ini Teman Pro 2 mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Dan Teman Pro 2, informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Tim Nasional Qatar memastikan tiket Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan kualifikasi Asia Konfederasi Sepak Bola Asia. Dan keberhasilan tersebut menjadi penampilan kedua Qatar setelah sebelumnya tampil sebagai tuan rumah edisi 2022. Teman Produ, Qatar memastikan kelolosan usai mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-1 selama Oktober 2025. Tim berjuluk The Maroons tersebut menempati grup B bersama Kanada, Swiss serta Bosnia. Dan teman Produ, Qatar sang kuda hitam asal Asia bersaing bersama Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Uzbekistan, Yordania, Irak dan juga Australia. Pelatih Qatar Julen Lopetegui menyampaikan ambisi besar menghadapi persaingan Piala Dunia FIFA 2026 mendatang. Dan teman Produ, mantan pelatih Real Madrid dan timnas Spanyol tersebut meyakini Qatar pantas melewati jalur kualifikasi resmi. Dan Lopetegui juga menyampaikan kebanggaan besar setelah Qatar menembus putaran final tepat tanpa status tuan rumah. Komentar emosional merujuk kegagalan mendampingi Spanyol sebelum pelaksanaan Piala Dunia 2018 dimulai resmi. Ia kembali memperoleh kesempatan melatih peserta Piala Dunia bersama Qatar, teman Produe, setelah pengalaman sebelumnya berakhir. Dan Qatar diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan mengandalkan Akram serta penyerang Al-Moiz Ali pencetak gol utama. Skuad sementara Qatar berisi 34 pemain memadukan pengalaman senior dengan kontribusi sejumlah pemain muda. Trio Abdel Karim Hassan selalu tampil dalam satu-satunya penampilan Qatar di Piala Dunia. Dan teman Produ masing-masing memainkan keseluruhan 270 menit dalam liga pertandingan melawan Ekuador, Senegal dan juga Belanda. Informasi selengkapnya teman Produ di rri.co.id.

0: RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Prodo dimanapun kamu berada, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan siar hari ini Teman Prodo hari Senin di tanggal 25 Mei 2026. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta, kita ikuti MLC edisi hari ini. Setelah MLC kami akan ditemani oleh Kak Ovi hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Produk FM.
3: Teman terbaik.

Kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah. Ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga. Pokoknya sampai 1 jam ke depan, siap-siap. Yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin, Dita, Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Asik. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
3: Chain. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
3: Benar. Lagi pack banget,
0: lagi pack banget.
2: Nungguin kambing.
0: Baik saja kabarnya.
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya, benar.
0: Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-nya Chain sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini ramai banget nih. Live chat-nya gokil.
3: Terima kasih loh.
0: Apa nama fans Chances.
3: Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
3: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa? Ceritain dong.
3: Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
3: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya.
2: Yes benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
3: Keluar satu-satu.
2: Iya, bersatu jadi keluar satu-satu.
0: Nah, gitu. Ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru, Makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda
0: label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
3: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance karena kita ngerasa enggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
3: Okay. Begitu.
0: Nah, itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
3: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana. Okay. Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya, apa bedanya sih? Kalau waktu itu kan berdelapan nih.
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja, adanya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa, gimana mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: berarti. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya, berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
3: Video.
2: Promosi,
3: bikin acara event sendiri, bikin.
0: Pokoknya indie banget ya.
2: Iya, indie banget ya.
3: Pitching brand, pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, bener. Pitching ke Mono ya pasti ya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
4: Semuanya link-link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes. jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar. Ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena benar. Semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans ini apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
3: akhirnya. Alhamdulillah.
2: Iya,
3: benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya
3: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay. Yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lama-lama gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Cerita dong.
3: Dari mana kamu? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: lagi udah ada video klipnya ya.
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Iya, okay.
3: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya. Kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga. Jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
3: Iya, gitu. Dan kalau tour
4: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
3: Udah
0: ada juga.
3: Iya, betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu tuh.
3: Bener.
0: Ongkos kesananya.
3: Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop.
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Jadi penuhin live chatnya kita teman berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-lama gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go.

0: Hey, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya.
1: Ish.
0: Jadi keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin chance semangat sih harusnya.
2: Iya
0: nggak sih?
2: Emang itu tujuannya.
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Iya, gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Aku salah apa? Gak ada.
0: Gak apa-apa.
3: Itu sih gak apa-apa. Tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila.
0: Yaudah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Gak suka. Terus mau makan apa?
0: Gak tahu.
2: Terserah.
0: Stress. Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
1: Iya. Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh ya. Kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila ya.
0: Aduh, katanya. Katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
2: Ini. Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Aduh, itu juga
2: gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang
0: saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Betul.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya, yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Yeah.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kak?
1: Semua kita.
0: Apa aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng. Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah gila. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih. Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga.
1: Karena secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke.
3: Maunya girl band.
0: Group vokal.
2: Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda.
2: Benar.
0: 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue. Tadinya nge-rap.
2: Iya, tadinya nyanyi aja ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
2: Role
0: tuh, rap juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya, ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Ih, gitu. Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Yeah, orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap, tapi akhirnya bisa berhasil. Tadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu kan soalnya. Swenson ya, oke. Oke, sekarang gue mau tanya. Ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Benar. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Nurul tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: Eh, padahal kan di video lirik udah tertulis
0: kan, dan itu terpandang ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Swenson.
1: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah Harus Kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya ya. Ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
0: bener,
1: harus dirasakan. Bener.
0: Gak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya gak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes. Terbentuk.
0: Asik. Bener. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya. Ini dia dua lagu yang ada dari lima lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan?
1: 3 tahun.

0: tapi works.
1: Masih sampai sekarang, sampai sekarang ya. Hai.
0: Jauh di mana waktu itu dia?
2: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, okay, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya, atau
2: mungkin rendang
0: paru atau otak.
2: Nasi Padang. Nasi
3: Padang. Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke. Nah, kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu, gitu ya. Itu apakah lima-limanya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
3: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
3: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
3: Okay. Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Ada garis merahnya pokoknya,
3: ada,
0: tadi
3: ada
0: pop
3: garis merahnya.
0: R&B ya.
3: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
3: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
3: Kita terlalu santai. Santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Ya, terus sendirian.
3: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer. Okay, misalnya.
2: Menarik tuh, menarik.
0: Iya enggak sih? Tadi ada yang nanya menarik, loker menarik. Soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti gitu. Apa? Menarik loh. Ayo.
3: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
3: Iya.
0: Biar ada
2: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
3: Bener. Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah di ada statement kalau pengen dijadiin sebagai vocal group vocal.
3: Betul banget.
0: Ya.
3: Betul betul betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
3: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30-35 ada apa?
3: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, okay. Di Bintaronya
3: di mana
0: Bintaro,
3: itu?
0: Bintaro Plaza. Wih, seru tuh, gratis, gratis.
3: Gratis, gratis, gratis.
0: Di di biasanya di atriumnya ya?
3: Di atriumnya, benar.
0: Jam?
3: Jam 6 kita.
0: Jam 6 sore?
3: Kita perform 18.05.
0: Ya. 18.05, itu sore, dia di betul. Bintaro Plaza.
2: Datang guys.
0: Chances datang ramein pokoknya.
3: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
3: Iya, di Bintaro Plaza.
2: Harus rame ya.
0: Harus rame ya, pokoknya. Harus rame. Ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
3: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita.
0: Mm-hmm.
3: Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
3: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
3: terus
0: gitu.
3: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya, seru juga ya. Bener. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
3: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
2: Bikin lagu aja deh kayaknya.
3: Bisa.
0: Jadi, itu dia ya.
3: Ya. Tungguin aja siapa tahu, tapi itu good idea banget.
0: Jadi ya. Jadi tungguin aja nanti siapa tahu audio story bakal ada.
3: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
2: Jangan
0: dracin. Dracens.
2: Dracens. Boleh. Dracens.
0: Kasih kredit gua bentar ya. Gua bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Oke, bikin Dracens ya. Drama Chens.
3: Lucu.
0: Ya, terus habis itu kita bakalan gua kasih games buat mereka bertiga.
3: Asik
0: siapa tapi nanti ya, habis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat tentu masih bareng sama
1: Chat.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
3: Telepati.
0: Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
4: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
4: Yakin.
0: Yakin ya?
3: Yakin sih.
4: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya okay, tahu ya.
3: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nah, nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
1: Oke.
3: Okay, let's go.
0: Siap ya?
3: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Diam dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang.
3: Gak
0: mungkin makannya nasi Madura lah mungkin.
3: Setiap hari. Tapi dia memang beneran setiap hari kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
4: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, cobain, paru. Cobain. Tapi the most favorite?
4: Dendeng
0: balado. Itu keren sekali, enak itu, banget sih ya.
3: Bener.
0: Lanjut,
3: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek nggak? Cowok apa cewek?
3: Solois atau band?
0: Solois ya.
3: Oke,
0: solois
3: cowok.
0: Solois cowok favoritnya Vicky, tentang sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, Arman. Karena jawabnya Pamungkas
3: gitu. Iya.
0: Bisa juga kompak, gokil. Setan ya sekarang.
3: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa banget sekali ya.
3: Oke,
0: untuk Swensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
3: 41.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
4: Dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
3: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut
3: ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya.
3: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak ada dia pengen punya mobil
3: tahu.
0: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apa lu jangan-jangan nggak tahu lagi? Ada dong.
4: Ada
0: ya. Sebut nggak, sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya, 1, 2, 3.
1: R3.
3: Merci.
1: Gue sih R3 tahu ya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
4: Si Lion.
3: Oh, BYD ya.
1: Lu nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tau.
3: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
3: Benar.
0: Ya, lo jawabnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
3: Mercy mulai naik, iya. Baru jam sekarang maunya BYD. Biar
4: naiknya baru cita-citanya.
3: Naiknya cuma impiannya aja.
4: Baru bermimpi
3: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
3: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
3: Gampang ya. Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
3: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
3: Hitam
0: ya, benar ya.
3: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
3: Iya, lumayan banyak.
4: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
3: Iya, gue gak bisa.
4: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
4: Iya, jadinya putih nih.
3: Jadi
0: hitam. Iya, benar.
4: Karena susah dicuci juga.
3: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketukar. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swensen ya.
3: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swensen. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gue usah kasih tau ya.
1: Oke.
0: 1, 2, 3.
1: Kopi
0: apa bro?
3: Kopi,
0: kopi susu atau kopi
1: latte biasanya.
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Latte. Oke. Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan dari mereka.
1: Keluar juga
3: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Yeah.
3: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
3: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
3: Iya, iya, iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biar dikasih.
3: Amin. Pengen punya kijang kapsul gue.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
3: Iya.
0: LGX. LGX ya. Oke,
4: mantap. Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
3: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gue dulu.
0: Oke, tapi sekarang diesel mahal, bro.
3: Nah, makanya. Kita kubur dalam-dalam teman-teman.
4: Bensin juga mahal.
0: Iya, bener. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil betul. Gitu.
4: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi lu casannya dulu ya?
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
3: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, okay. Ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa
3: disosialisasi,
0: bisa direalisasikan
3: boleh,
0: ya.
3: Boleh, boleh, boleh.
0: Terus kalau tanya Bang Sen, pendiam amat nih lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
4: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
3: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
3: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
3: Enggak.
0: Belum ya?
3: Belum. Juni kayaknya ada. Cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
3: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Yang terakhir doang dong.
1: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
3: Bebas,
1: kompak kita.
3: Ini Aldiar udah diputerin lama-lama gitu, udah diputerin.
0: Apa ya, mau yang belum. Selain itu?
3: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
0: Udah, lagunya Chance
3: sudah. Lagu sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
4: Ya, lagu Roma Irama.
0: Belum. Jangan dong.
1: Boleh, Mustahil.
3: Ini satu lagu tentang beda agama. Dari kita Mustahil. Jika segitu ya, one.

0: Thank
1: you. Gokil, lagunya enak semua loh. Ah,
2: terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
2: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta, Sosrima FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di sesing diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
2: Wah, terima kasih loh.
1: Tolong diputarin juga ya.
2: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Aman.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
2: Silakan.
1: Chances. Dia main lemparnya, main kaget loh.
2: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah. Teman-teman, ada yang mau nambahin?
3: Terima kasih.
4: Doain kita lah. Berdoa mulai.
2: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
2: Terima kasih. Chances
1: udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gigsix di tempat kalian, bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
2: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
2: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
2: Terima kasih.
1: Bye bye.
3: Peace out.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 demikian kebersamaan kita dengan Pro 2 Jakarta di ruang MLC edisi siar hari ini di hari Senin ya, 25 Mei 2026. Saatnya kembali lagi di 92 FM teman terbaik kamu dan kita ikuti info Pro 2.
3: Pro 2 teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.

informasi awal teman perdua, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui gerakan ngisi barang sensus ekonomi 2026 atau Ngibar C 2026. Kepala BPJS Kabupaten Kepulauan Sangihe Eko Siswanto mengatakan partisipasi masyarakat khususnya pelaku usaha sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Menurut Eko, data yang diperoleh melalui sensus ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Ia menjelaskan seluruh pelaku usaha memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan data statistik yang terpercaya demi pembangunan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, pemerintah daerah Kepulauan Sangihe mendapat kunjungan istimewa dari City Administrator Kema Texas, Mr. Cesar Garcia, yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup. Kehadirannya di Sangihe menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah daerah karena dinilai membawa harapan baru bagi pengembangan berbagai potensi lokal. Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari mengatakan kunjungan Cesar merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat Sangihe dalam rangka melihat secara langsung kondisi daerah serta mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki. Informasi ini teman berdua selengkapnya di rri.co.id.

Babinsa Koramil 1301 Manganitu Kodim 1301 Sanghe melaksanakan pendampingan penyaluran program makan bergizi gratis MBG di sekolah-sekolah sekecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin 25 Mei 2026. Komandan Kodim 1301 Sangihe Letkol Nasarudin STMIP mengatakan, keterlibatan Babinsa dalam program tersebut merupakan bentuk dukungan TNI Angkatan Darat terhadap upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda. Kegiatan pendampingan dilakukan oleh Babinsa Koramil 1301-04 Manganitu, Serka Joli Laholo dimulai pukul 7.30 hingga 11.30 WITA guna memastikan distribusi makanan kepada para siswa berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Selain melakukan pengawasan, Babinsa juga memberikan motivasi kepada para siswa agar selalu menjaga kesehatan, rajin belajar, dan membiasakan pola hidup sehat sejak dini. Demikian Info Pro 2, selamat malam.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Iya, teman Pro 2 di menit ke-13 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita tinggalkan dulu satu lagu dari Betran Peto, Sahabat Kecil ya. Saat ini teman Pro 2 kita di jaga malam ya, di layanan pengembangan energi terbarukan. Dan kali ini Kak Olvi terhubung dengan Kakak Nadine Yanis sebagai mahasiswa di AKP ya. Kak Nadine, halo, selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Kak Nadine, halo.
1: Iya, selamat malam, Kak.
0: Selamat malam juga, bagaimana kabarnya, Kak?
1: Luar biasa ini, Kak, baik.
0: Oke, lagi di mana nih posisinya, Kak?
1: Ada di gereja ini, Kak.
0: Oh, ada di gereja, lagi kegiatan. Oke,
1: okay. Baru selesai ibadah.
0: Oh, baru selesai ibadah. Oke, okay. Kak Nadine, ini Kak Nadine sebagai mahasiswa ya di AKP.
1: Di Politeknik.
0: Oh, Politeknik Nusa Utara. Oke, okay. Iya, baik. So lupa ingat ini, maklum. Oke, Kak Nadine, kita di program Jaga Malam ya, edisi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana layanan pengembangan energi terbarukan. Nah, menurut Kak Nadine, seberapa penting nih energi terbarukan bagi masa depan daerah Kepulauan Sangihe?
1: Kalau menurut saya, bagi Kepulauan Sangihe itu energi terbarukan bukan lagi sebuah pilihan ya, Kak, atau tren lingkungan, melainkan bisa itu sebuah kebutuhan mutlak untuk bertahan dan mandiri. Nah, sebagai wilayah kepulauan yang berada di perbatasan, kita selama ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada pasokan BBM atau bahan bakar minyak itu dari luar daerah untuk menggerakkan pembangkit listrik. Nah, ketika cuaca ekstrim melanda, gelombang tinggi terjadi dan pemadaman energi kita langsung terancam. Listrik atau pemadaman berkala dampaknya sangat masif, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, Kak. Dampaknya itu mulai dari melumpuhkan sektor domestik, mengganggu pelayanan publik, bahkan sampai merusak peralatan masyarakat.
0: Oke, okay, Kak Nadine, apakah anak muda di Sangihe sudah cukup mengenal energi surya, angin, dan energi ramah lingkungan lainnya? Bagaimana menurut pandangan, menurut penilaian dari Kak Nadine sendiri?
1: Kita bicara tentang pengenalan, sebetulnya anak muda di Sangihe ini sudah familiar secara teoritis ya, karena dengan istilah energi surya, angin, dan media sosial, mereka sudah tahu teknologi itu ada. Bahkan di beberapa sudut lainnya kita sudah bisa melihat implementasi atas yang mereka atau sering kita jumpai sehari-hari. Namun menurut saya tentang perbedaan itu adalah literasi yang kita tahu belum sampai pada tahap energi seperti ini sebetulnya bisa dikonversi menjadi peluang ekonomi dan solusi konkret bagi masalah pemadaman listrik untuk lawan tanya. Nah, di sini lah kita kesempatannya untuk kita bersama dan komunitas tanya adalah menggeser status anak muda dari sekedar penonton atau informasi menjadi penggerak dan inovator yang mampu mengaplikasikan energi ramah lingkungan ini di tingkat nasional atau di tingkat lokal.
0: Oke, okay, Kak Nadine. Kak Nadine, di pendengarannya Kak Nadine ini bagus modulasinya atau seperti apa nih, Kak?
1: Bagaimana, Kak?
0: Pendengaran Kak Nadine sendiri, suara Kak Olvi di sana bagus?
1: Bagus, Kak.
0: Oke. Di sini ini suaranya Kak Nadine agak hilang-hilang sih. Oke, kita lanjut ya, Kak ya. Nah, tantangan yang paling dirasakan masyarakat Sangihe terkait listrik dan energi saat ini apa tuh menurut Kak Nadine?
1: Kalau menurut saya, tantangan yang paling real di Sangihe saat ini adalah stabilitas pasokan listrik dan tingginya biaya logistik energi, di mana pemadaman bergilir masih sering terjadi. Ditambah lagi dengan keterbatasan jangkauan jaringan listrik, mungkin dari PLN ke pulau-pulau kecil di sekitar pulau induk bagi masyarakat pesisir. Nah, itu suka tantangan.
0: Oke. Nah, menurut Kak Nadine sendiri, ide kreatif yang bisa dibuat anak muda untuk mendukung penggunaan energi ramah lingkungan apa nih, Kak?
1: Kalau menurut saya itu energi terbarukan itu kayaknya bisa mampu melalui sistem kulit atau pembangkit bersama yang belum terjangkau kabel PLN, misalnya pemasangan komunal solar sharing atau pembangkit listrik tenaga surya skala desa. Mungkin ini akan menerangi rumah-rumah, menghidupkan fasilitas kesehatan desa dan mendukung produktivitas nelayan.
0: Itu sih. Oke, Kak Nadine, kalau menurut kakak sendiri, ini kan kita sudah berkecimpung di dunia media sosial. Nah, bagaimana media sosial dapat membantu kampanye energi bersih di Sangihe, Kak?
1: Kalau menurut saya, media sosial itu untuk kampanye energi merupakan sebagai senjata utama. Anak muda Sangihe bisa memproduksi konten kreatif lah, seperti video pendek TikTok atau reel tentang realitas krisis energi lokal, dikombinasikan dengan edukasi sosial, solusi energi bersih, mengemas isu lingkungan dengan pendekatan visual, infografis menarik dan narasi lokal pakai bahasa Sangihe akan membuat isu ini lebih dekat dengan masyarakat sekitar.
0: Oke, baik. Nah, Kak Nadine, jika kakak diberikan kesempatan membuat program energi terbarukan untuk Sangihe, program apa kira-kira yang ingin kakak buat bersama teman-teman?
1: Kalau saya, rencana programnya kalau diberikan kesempatan itu, kayaknya saya ingin menginisiasi program Sangihe Solar Marine Project. Yaitu menurut saya itu sebuah program integrasi yang berfokus pada pemasangan CLTS khusus untuk menggerakkan mesin kayak pembuat es, karena kan kita posisinya itu di daerah kepulauan dan saya akan perikanan karena saya juga berasal dari jurusan perikanan. Jadi kayaknya sebagai program energi terbarukan itu kalau pakai PLSDS itu kayaknya bisa membantu nelayan-nelayan kita, Kak. Karena program ini juga akan melatih pemuda di suatu desa itu agar memiliki sertifikasi kali dalam merawat dan memperbaiki komponen panel surya tersebut secara mandiri.
0: Baik. Kak Nadine, kalau menurut kakak sendiri, apakah energi terbarukan bisa membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda Sangihe atau seperti apa nih, Kak?
1: Kalau menurut saya itu tentu saja sih, Kak, karena transisi energi ini akan membuka green job atau lapangan kerja hijau. Sangihe akan membutuhkan teknisi lokal untuk instalasi dan pemeliharaan panel surya, konsultan efisiensi energi untuk sektor industri dan perikanan, hingga pelaku usaha kreatif yang berbasis pemanfaatan energi bersih.
0: Oke, baik. Kak Nadine, yang terakhir nih, pesan yang ingin Kak Nadine sampaikan kepada generasi muda agar lebih peduli terhadap lingkungan dan energi masa depan apa, Kak?
1: Pesan saya itu untuk teman-teman generasi muda, khususnya ada yang ada di kepulauan Sangihe itu, bahwa tanah, gunung, dan laut Sangihe ini bukan sekedar tempat kita lahir dan tinggal, melainkan identitas ruang hidup dan warisan yang dititipkan kepada kita. Nah, kita harus sadar nih bahwa wilayah kepulauan seperti kita ini berada di garis depan yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim global dan energi. Nah, ketika alam kita rusak atau ketika kita terus-menerus bergantung pada sumber energi fosil yang merusak lingkungan, maka masa depan ruang hidup kita sendirilah yang sedang dipertaruhkan. Di mana kepulauan terhadap energi dan lingkungan hari ini bukan lagi sekedar aksi kerenan, bukan sekedar isu tren global, dan bukan pula sekedar urusan menghemat tagihan listrik di rumah. Menurut saya itu ini adalah tentang keberlanjutan hidup dan harga diri daerah kita. Kita tidak bisa lagi bersikap apatis atau masa bodoh menganggap isu energi adalah urusan pemerintah semata. Sebagai anak muda, kita dibekali dengan fisik yang kuat, pemikiran yang kritis, dan akses informasi yang tanpa batas. Potensi besar itu harus kita konversi menjadi aksi nyata. Mulai dari itu, mari kita mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, ubah perilaku konsumsi energi kita sehari-hari. Buka ruang-ruang diskusi untuk meningkatkan literasi tentang energi bersih, dan beranikan diri untuk menciptakan inovasi-inovasi sederhana yang ramah lingkungan. Ingatlah bahwa tantangan masa depan kami ini tidak akan pernah bisa dijawab oleh orang luar, melainkan harus dijawab oleh anak-anak mudanya sendiri yang memiliki ikatan batin dengan tanah ini. Kalau bukan kita, generasi muda Sangihe, yang peduli dan bergerak menjaga kelestarian serta memperjuangkan kemandirian energi di beranda utara negara ini, lalu siapa lagi? Sekarang masa depan Sangihe ada di tangan kita hari ini. Itu suka menurut.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Kak Nadine, terima kasih untuk bersamanya malam ini di Pro 2 Tahuna ya. Di iya, program Jaga Malam. Sukses untuk Kakak Nadine ya, dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Pro 2 di menit ke-29 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Jaga Malam ya, teman Pro 2 di layanan pengembangan energi terbarukan. Setelah tadi ada Kakak Nadine Yanis ya, seperti apa pendapatnya terkait dengan energi terbarukan. Nah, kali ini juga Kak Olvi sudah terhubung dengan Kakak Rizky Liput, ini salah satu pemenang Bintang Radio tahun kemarin ya. Selamat malam Kak Rizky.
1: Selamat malam Kak Olvi.
0: Bagaimana kabarnya Kak setelah sekian lama tidak ada komunikasi?
1: Sangat baik.
0: Sangat baik ya Kak. Bagaimana cuaca di Tamako Kak kali ini? Hujan?
1: Ya, ini nih hujannya baru habis lah.
0: Oke, baru reda ya. Oke, mudah-mudahan tidak terjadi banjir ya Kak ya. Oke, Kak Rizky, kita di malam hari ini di program A2 di Jaga Malam dengan layanan pengembangan energi terbarukan. Nah, sebagai anak muda tentunya banyak hal, banyak pengetahuan yang diketahui oleh anak muda tentang pentingnya energi terbarukan. Nah, menurut Kak Rizky sendiri nih, seberapa penting energi terbarukan bagi masa depan daerah Kepulauan Sangihe?
1: Nah, menurut saya, terbarukan untuk Sangihe itu sangat penting. Sangihe itu kepulauan, jadi pasokan BBM, diesel buat PLTD sering mahal, tambah lambat kalau cuaca buruk. Energi surya tambah angin bisa bikin listrik lebih stabil, biaya lebih murah, bikin jangka panjang, dan tidak tergantung kapal BBM untuk masa depan ketahanan energi daerah.
0: Oke, okay, baik, luar biasa Kak Rizky. Nah Kak Rizky, sebagai anak muda nih di Sangihe, cukup mengenal energi surya, angin, dan energi ramah lingkungan lainnya. Ini Kakak Rizky mungkin merupakan perwakilan anak muda di Sangihe ya, yang mungkin apakah mengenal energi surya, angin, dan energi ramah lingkungan lainnya Kak?
1: Mungkin sudah mulai kenal, terutama panel surya. Nah, panel surya ini di sekolah, di rumah sakit, di gereja, di daerah Kepulauan Sangihe sekarang, itu pakai PLTS. Tapi untuk PLTD angin, ditambah energi lain seperti mikrohidro, pemahamannya masih terbatas. Harus ada edukasi praktik secara langsung biar kita bisa tahu manfaatnya.
0: Oke. Okay. Nah, Kak Rizky nih, tantangan yang paling Kakak rasakan atau paling dirasakan oleh masyarakat Sangihe terkait listrik dan energi saat ini apa nih, Kak?
1: Tantangan listrik dan energi saat ini ya. Nah, yang pertama listrik padam. Karena kalau listrik padam, tidak ada yang bisa dilakukan jika listrik padam pada malam hari. Okay. Yang kedua, biaya tinggi. Tarif ongkos kirim BBM ke pulau-pulau kecil itu sangat mahal. Yang ketiga, akses. Desa terpencil di beberapa tempat luar Tahuna itu masih belum 24 jam lampu hidup. Mungkin ada 5 jam untuk mati dan selanjutnya hidup lampunya. Dan yang empat dan yang terakhir itu perawatan. Jika panel surya itu cuman baterai rusak, itu susah sekali untuk cari teknisi lokal.
0: Oke, okay. Oke. Okay. Nah, Kak Rizky, bagaimana nih energi terbarukan bisa membantukah untuk desa-desa terpencil di Kepulauan Sangihe, Kak?
1: PLTS komunal ditambah baterai bisa bikin desa mandiri listrik tanpa menunggu kabel laut dari Tahuna. Lampu jalan surya, pompa air tenaga surya, dan freezer ikan tenaga surya dapat meningkatkan kualitas hidup ekonomi masyarakat.
0: Oke, okay, baik. Nah Kak, apakah penggunaan panel surya cocok diterapkan lebih luas di Sangihe? Dan jika iya, mengapa nih Kak?
1: Nah, menurut saya sangat cocok. Alasannya karena yang pertama sinar matahari. Sangihe dekat dengan katulistiwa, radiasi matahari sepanjang waktu. Yang kedua, modular. Untuk satu rumah mungkin, satu panel surya mungkin bisa. Tidak perlu jaringan besar, cocok buat pulau-pulau dan desa-desa. Dan yang ketiga, perawatan simple. Dibanding Dibanding mesin diesel, perawatan panel surya tinggal pembersihan debu dan mungkin tinggal cat baterai.
0: Oke, baik. Nah, Kak Rizky, menurut kakak nih, apakah anak muda punya peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang hemat energi ataukah seperti apa, Kak?
1: Peran anak muda untuk edukasi hemat energi, anak-anak muda itu punya peran kunci. Anak muda paling cepat adaptasi. Mungkin ada anak muda yang paling didengar teman sebaya. Contoh, selesai pakai charger, tolong dicabut. Kita bisa belajar hemat. Habis pakai lampu, dimatiin. Pakai lampu LED. Mungkin ada beberapa masyarakat yang, oh, ayo kita ikut serta dengan anak-anak muda ini.
0: Oke. Nah, ide kreatif apa yang bisa dibuat anak muda untuk mendukung penggunaan energi ramah lingkungan, Kak?
1: Ide kreatif anak muda untuk energi ramah lingkungan, mungkin kita bisa buat kompetisi desa hemat. Kita bisa buat lomba, bisa buat aktivitas desa. Lomba desa mana yang paling hemat listrik, yang paling sedikit menggunakan listrik. Nah, untuk desa yang paling sedikit hemat listrik, kita bisa hadiahin dengan lampu dan surya.
0: Oke. Kak Rizky, bagaimana media sosial dapat membantu kampanye energi bersih di Sangihe?
1: Nah, kalau lewat media sosial, kita bisa buat postingan atau story-story mungkin before after desa gelap gulita versus dengan desa yang sudah pakai lampu surya. Dengan hashtag, mungkin kita bisa pakai hashtag contoh Sangihe energi bersih atau Sangihe hidup hemat.
0: Oke. Baik. Nah, Kakak Rizky, jika Kakak Rizky diberi kesempatan membuat program energi terbarukan untuk Sangihe, kira-kira program apa yang ingin dibuat oleh Kak Rizky?
1: Nah, kalau diberi kesempatan ya, saya akan buat program energi Sangihe Solar Youth Squad. Intinya, melatih 2-3 anak muda setiap desa jadi teknisi dasar PLTS dengan tugas pasang panel, membersihkan panel, mengganti sekring, sekalian jadi desa hemat energi. Dari desa mandiri, anak muda dapat skill dan tambahan cuan.
0: Oke, luar biasa. Motivasi, inovasi dari Kakak Rizky. Nah, Kak Rizky, bagaimana energi terbarukan bisa mendukung pariwisata berkelanjutan di Sangihe nih, Kak, menurut Kakak?
1: Wisatawan sekarang itu bisa cari homestay resort di Sangihe yang pakai listrik surya dan tidak pakai plastik. Snorkeling di Sangihe, menginap di homestay resort di Sangihe dengan tenaga surya itu sangat bisa dibilang paket menarik. Listrik stabil pasti bikin para wisatawan review yang bagus-bagus.
0: Oke. Baik. Kak, menurut Kak Rizky, apakah energi terbarukan bisa membuka lapangan kerja bagi generasi muda Sangihe, Kak?
1: Sangat bisa, karena kerja baru itu bisa butuh sangat teknisi PLTS, sales panel, teknisi baterai, pemandu wisata, sampai konten kreator energi. Anak muda Sangihe tidak harus merantau-merantau jauh jika skill dikuasai dari sekarang.
0: Oke. Dan ini yang terakhir, Kak. Pesan apa yang ingin Kakak sampaikan kepada generasi muda agar lebih peduli terhadap lingkungan dan energi masa depan?
1: Pesan untuk anak muda Sangihe, energi masa depan ada di tangan kita. Sangihe dikasih matahari, dikasih angin itu secara gratis setiap hari. Sangat disayangkan jika kita tidak menggunakan itu. Mungkin kita bisa mulai dari hal kecil, hemat listrik, belajar tentang panel surya, bikin konten positif, karena pulau kita, masa depan kita yang jaga.
0: Oke. Kak Rizky.
1: Oke, Kak Olgi.
0: Terima kasih Kakak untuk kebersamaannya malam hari ini di Pradua Tahuna ya. Sukses untuk Kakak Rizky ya. Sering-seringlah berbagi informasi bersama Pro 2 tahunnya ya kak ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Pro 2 teman terbaik kamu.
0: Oke, teman Pro 2 baru saja kita ngobrol bareng Kakak Rizky ya, seperti apa layanan pengembangan energi terbarukan ya menurut Kakak Rizky. Sebelumnya juga tadi sudah ada Kakak Nadine ya, dia Pro 2 RRI tahunnya berbagi informasi buat teman-teman ya di malam hari ini. Semoga bermanfaat ya pastinya teman Pro 2. Dan 20 menit lagi teman Pro 2 kita ke jam 22 ya. Di jam 22 nanti dalam program Jaga Malam ya, masih di Jaga Malam dengan cerita penutup hari ya. Nantinya akan dibuka line telepon juga WhatsApp ya teman Pro 2 untuk Jaga Malam di jam 22. Oke, ada lagunya apa ya teman Pro 2? Kali ini kita coba dengarkan satu

Iya, teman Pro2 pukul 21 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita akan dengarkan

lagu daerah ya teman Produa. Satu lagu daerah dari Jogja dengan judul Wong Sepele yang dibawakan oleh DSP. Nah ini teman Produa adalah akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Teman Pro 2, 3 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah yang mau bergabung dalam program Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Mungkin kamu punya cerita ya Teman Pro 2, cerita apa saja yang pasti bisa memberikan inspirasi, motivasi, dorongan, apa ya yang membuat Teman Pro 2 merasa diberikan perhatian ya. Kamu bisa bergabung di line telepon, di WhatsApp ya untuk malam hari ini ya Teman Pro 2. Kolvi tunggu kebersamaannya sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Apapun cerita kamu Teman Pro 2 yang pasti bisa menginspirasi teman-teman kamu ya, bisa memberikan solusi, bisa memberikan semangat buat teman-teman Pro 2 untuk saat ini. Mungkin kamu punya cerita seharian hujan ya Teman Pro 2, kamu buat apa di rumah, mungkin ada hobi kamu yang sempat tersalurkan karena keluar rumah pun kamu tidak bisa ya Teman Pro 2 karena seharian turun hujan ya, khususnya untuk di Sangihe ya, di Tahuna ya, sejak tadi pagi ya mungkin sudah turun hujan dan ada kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan motivasi untuk Teman Pro 2 ya di malam hari ini. Atau mungkin selain hobi kamu bisa disalurkan, ada mungkin hal-hal yang mungkin menurut kamu itu baru pertama kali kamu lakukan ya. Sekali lagi Kak Olvi tunggu di line telepon, di WhatsApp untuk malam ini ya.
1: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu-lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik.

0: Ya, teman Pradua, 5 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang masih setia di 92 FM, teman terbaik kamu ya. Di edisi siar hari ini, teman Pradua. Dan malam hari ini hingga pukul 23 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah, Kolfi bakal hadirkan lagu-lagu ya untuk temani suasana malam kamu ya, teman berdua yang mungkin saat ini masih ada yang beraktivitas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ kan tumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau gek selo batang saja beli lan tuwal tak umit bayi yang kota tanpa loket dan tiada siula gerang anjang siula li di daun silan layang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya di hari Selasa 26 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Produa, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2.

Salam bagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Selasa 26 Mei 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Jovan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Ya, dari Jalan Raya nomor 1 inilah RRI program 2 tahunan yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2. Salam bahagia untuk kita semua dan tentunya senang sekali pagi ini bareng aku Jovan Gafar yang akan mengawal pagi kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di hari ini hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dan untuk pagi ini lewat lagu Indonesia dan juga internasional mancanegara akan hadir menemani teman Prodo untuk memulai kegiatan ataupun aktivitas kita di pagi ini ya. Nanti akan ada info Prodo pagi, ada juga beragam update informasi yang bisa kamu simak informasinya di Pro 2 ataupun bisa kamu akses melalui rri.co.id di gadget kamu. Ada obrolan sepada juga pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, nanti kita juga live streaming melalui Facebook Pro 2 Tahuna. Dan kemudian teman Pro 2 pada pukul 10 Pro 2 hadir dengan info Pro 2 siang, kemudian ada Pro 2 hit list akan jadi 2 jam penuh dengan semangat, penuh dengan keceriaan ya. Kamu bisa ikutan gabung di situ. Dan pada pukul 12 ada informasi UMKM, ada informasi yang pastinya berhubungan dengan dunia kreatif ya, ekonomi digital, ya pasti itu kamu ya. Nah, ada juga info olahraga dan ada info entertainment dan juga ada info lokal dari rri.co.id Tahuna untuk muda kreatif. Kemudian sore ceria hadir temani teman Pro 2 menjadi teman sore kamu, di situ juga kamu diberikan ruang untuk berbagi apa aja dari cerita kamu, dari prestasi, dari pencapaian, dari hobi kamu, itu kamu bisa berbagi dengan teman-teman Pro 2 yang lain juga ya. Nah, kemudian itu akan hadir juga beragam informasi ya untuk temani petang hingga malam kamu ya. Ada musik live chat juga hari ini dan di hari Selasa 26 Mei 2026 ada Sang Diva ya, Kris Dayanti. Nah, lanjut dengan cerita obrolan komunitas dan ada cerita penutup hari juga ya. Tepat untuk kamu mengeluarkan segala unik-unik perjalanan kamu selama seharian. Oke, itulah teman Pro 2 untuk hari ini dan pastinya ya saya Jovan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu. Oke, menjadi teman pagi kamu hadir lagu Indonesia dan internasional mancanegara.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: dari Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terpahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terang ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah, deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda, berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari kita orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan. Jangan nanti setua, sesaki-saki, baru ingat Tuhan. We as young people should be the pride of God. Baru semaha buat kita sekalian. Shalom.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Pradua FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Info Pradua.
5: Selamat pagi Info Pradua bersama saya Julvan Gafar. Teman Pradua. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mempercepat penutupan wilayah blank spot atau tidak terjangkau internet dengan memperkuat kombinasi teknologi. Hal ini yakni dilakukan melalui penggabungan teknologi fiber optik, base atau BTS dan satelit. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan kombinasi itu untuk menjangkau daerah 3T dan wilayah non-komersil. Dijelaskannya dengan menggunakan satelit orbit rendah menjadi salah satu opsi strategis dalam pemerataan akses telekomunikasi. Sebab dengan LEO perluasan konektivitas telekomunikasi akan semakin mudah dilakukan. Khususnya lagi hal ini diungkapkan Wamenkomdigi untuk daerah yang sulit dijangkau dengan infrastruktur telekomunikasi darat. Nah, ditegaskan Wamenkomdigi pada Senin 25 Mei 2026, pemerintah terus mengevaluasi teknologi konektivitas yang paling efektif untuk menutup kesenjangan akses digital di berbagai daerah. Meski demikian, ia menyatakan teknologi LEO belum dirancang untuk menggantikan seluruh moda infrastruktur telekomunikasi darat yang telah ada. Akan tetapi lebih lanjut, Wamenkomdigi Nezar mengungkapkan pemerintah telah memanfaatkan layanan LEO secara terbatas. Hal ini dijelaskannya untuk mendukung komunikasi di wilayah terdampak bencana dan daerah yang benar-benar terisolasi jaringan telekomunikasi konvensional.
3: Info Pradua.
5: Teman Pradua, Kementerian Agama mengajak umat Islam untuk memverifikasi arah kiblat secara mandiri. Hal ini sering terjadinya fenomena astronomi Rasdul Kiblat atau Istiwa Azam pada 27 dan 28 Mei 2026. Pada momen tersebut, matahari disebut berada tepat di atas Ka'bah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai acuan alami untuk menentukan arah kiblat. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenak Arsyad Hidayat mengatakan fenomena ini menjadi kesempatan yang baik bagi masyarakat guna memastikan kembali ketepatan arah kiblat yang digunakan selama ini. Nah, berdasarkan data astronomi, fenomena tersebut akan berlangsung pada 27 dan 28 Mei 2026 sekitar pukul 16.18 waktu Indonesia Barat atau pukul 17.18 waktu Indonesia Tengah. Pada waktu itu posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah sehingga bayangan benda yang berdiri tegak lurus dapat digunakan sebagai petunjuk arah kiblat. Dijelaskan Arsyad, metode Rasdul Kiblat juga merupakan salah satu pendekatan ilmu falak yang telah lama digunakan untuk verifikasi arah kiblat. Selain menggunakan kompas, teodolit maupun aplikasi digital berbasis satelit, menurutnya fenomena ini bersifat konfirmatif. Jika arah kiblat yang digunakan selama ini sudah benar, maka Rasdul Kiblat akan memperkuat hasil tersebut. Namun apabila masih terdapat keraguan, momen ini menjadi waktu yang ideal untuk melakukan pengecekan ulang. Nah, untuk memperoleh hasil yang akurat, Arsyad mengingatkan masyarakat memperhatikan beberapa hal saat melakukan pengecekan. Benda yang digunakan sebagai patokan harus berdiri benar-benar tegak lurus dan dapat dibantu menggunakan lot atau bandul. Selain itu, lokasi pengukuran harus berada di permukaan yang datar agar arah bayangan tidak mengalami distorsi. Ia juga menekankan pentingnya menggunakan acuan waktu resmi yang dikeluarkan oleh BMKG atau Radio Republik Indonesia atau layanan waktu terpercaya lainnya. Nah, ia menilai fenomena Rasdul Kiblat tidak hanya bermanfaat untuk verifikasi arah kiblat, tapi juga memiliki nilai edukatif karena menunjukkan keterkaitan antara ibadah dan ilmu pengetahuan. Sekian info Pradua pagi ini, saya Jufri Ghaffar. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Prodo RRI tahunan teman terbaik kamu. Sebelum kita akan masuk di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nah, masih para kujumpul Gafar yang akan menjadi teman pagi kamu, teman Pro 2 ya, sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik ini dari Direktorat Musik, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Kota Palu nih. Tadulako, The Box.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI, for Yay Info.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk

0: salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidur. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya menetap di kampung ini, belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak bertanya pun. Apa-apa cara nanti? Karena saya yang tahu. Kalau terangkan yang ada pagi, supaya saya dapat berjalan.
3: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba pun bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk. Ya banyaklah ini kreasi, ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk

Prodererita una teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2 dan tentunya pagi ini kembali lagi bareng aku Jupan Gafar yang akan menjadi teman pagi teman Pro 2 ya sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah di hari Selasa guys, tanggal 26 Mei 2026 dan kita langsung aja ya dengan informasi untuk pada hari ini. Dari yang pertama nih, Wamenkom Digi Nezar ingatkan generasi muda akan bahaya penjajahan algoritma. Nah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengingatkan

Generasi muda Indonesia untuk siap hadapi bentuk baru penjajahan. Nezar mengatakan di era digital saat ini penjajahan itu didominasi algoritma digital. Hal tersebut dijelaskan Wamenkom Digi secara perlahan membentuk cara berpikir, perilaku hingga persepsi publik. Sehingga menurutnya masyarakat saat ini hidup dalam ruang digital yang dikendalikan platform dan algoritma media sosial. Nah, kondisi tersebut dikatakan Wamenkom Digi membuat manusia semakin sulit membedakan fakta, opini, hingga manipulasi informasi. Dalam hal ini, inilah ungkapannya, kondisi manusia di ruang digital berada di pusaran informasi yang selaras dengan keyakinannya sendiri. Nah, kemudian juga Nezar Patria menuturkan bahwa kondisi tersebut menjadi ancaman serius khususnya bagi generasi muda Indonesia, sebab hal ini dapat memicu polarisasi sosial, memperkuat misinformasi, dan melemahkan kemampuan berpikir kritis masyarakat, terutama generasi muda. Ya, selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

Penuh dari Ritauna teman terbaik kamu, masih akan ada banyak informasi yang akan hadir pagi ini ya. Yang pastinya kau bisa menyimak informasinya melalui Pro 2 ataupun kau bisa mengakses informasinya melalui rri.co.id di gadget kamu. Ya, satu informasi lagi nih untuk season pertama ini ya, dari Rehan Gloria yang comeback di Singapura Open usai cedera panjang. Nah, pasangan Rehan Noval Gloria Immanuel Wijaya kembali ke panggung internasional. Rehan Gloria ini sempat absen panjang karena Rehan mengalami cedera lutut kiri di Macau Open pada Agustus 2025 lalu. Rehan Gloria mengaku tidak sabar untuk melakoni pertandingan di Singapura Open 2026 kali ini. Ya, tujuannya jelas, mengembalikan apa yang sempat hilang. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Prod FM.
1: Prod FM, teman terbaik kamu.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya. Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh, menguntungkan. Dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: saja.
1: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill

Prodereri Tahuna, teman terbaik kamu. Kita dengan informasi dari rri.co.id. Nah, teman Pro 2, perasaan insecure itu kerap muncul ketika seseorang mulai meragukan kemampuan, penampilan maupun nilai dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut sering dipicu tekanan sosial, pengalaman buruk, serta kebiasaan membandingkan pencapaian pribadi dengan kehidupan orang lain. Nah, apa itu insecure? Insecure ada berasal dari kata security yang berarti rasa aman dan in yang berarti tidak. Nah, secara sederhana kondisi psikologis ini menggambarkan situasi saat seseorang itu mulai merasa kurang percaya diri ataupun mencemaskan keadaan sekitar. Nah, di dalam dunia kesehatan mental, keresahan tersebut biasanya muncul karena kamu merasa kurang memadai dan tidak nyaman pada diri sendiri. Perasaan mengganggu ini juga seringkali menyelinap ke dalam urusan asmara, lingkungan kerja, hingga cara pandang terhadap penampilan fisikmu. Nah, ragam insecure yang sering muncul ya teman Pro 2, perasaan tidak aman ini bisa hadir dalam berbagai bentuk, tergantung pada bagian kehidupan mana nih yang sedang goyah. Kenali jenis insecure yang paling sering dialami banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah merasa kurang percaya diri dengan penampilan sendiri. Kemudian yang kedua, gelisah dan ragu dalam menjalani hubungan, cemas dan gugup saat berada di lingkungan sosial, dan pastinya munculnya ini ya, mengapa rasa insecure itu bisa muncul? Nah, ini jadi munculnya perasaan tidak aman ini sebenarnya bisa dipicu oleh berbagai macam faktor yang saling berkaitan. Nah, beberapa penyebab utama yang juga seringkali membuat seseorang itu mendadak kehilangan rasa percaya diri itu bayang-bayang dari pengalaman masa kecil, kemudian kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, dampak dari peristiwa traumatis di masa lalu. Ya, untuk selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Prodere Ritona, teman terbaik kamu. Informasi selanjutnya nih, teman Pro 2. Nah, ini Wamen Komdigi tegaskan proyeksi Indonesia kuasai ekonomi digital di Asia. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria menyebut Indonesia diproyeksikan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia. Bahkan hal ini diungkapkan Nesar dapat terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Dikatakannya pada tahun 2026 proyeksi ekonomi digital Indonesia akan melampaui produk domestik bruto senilai 100 miliar US dollar. Dan bahkan tidak hanya itu, diperkirakannya pada tahun 2030 angka ekonomi digital Indonesia akan terus meroket tajam. Nah, dalam keterangan resminya dikutip di Jakarta pada Senin 25 Mei 2026, Wamen Komdigi menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia itu ditopang dengan pesatnya pertumbuhan kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI. Selain pertumbuhan AI, hal yang mendorong lainnya yakni investasi infrastruktur digital global dan penguatan kebijakan AI nasional. Dikatakan Nesar bahwa sebagian kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan digital nasional, Kemkomdigi tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, namun ditegaskannya bahwa Kemkomdigi juga berperan sebagai akselerator dan pelindung dalam ekosistem AI Indonesia. Sergapnya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.